0: Ramos Vera Paz.
1: Nakwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobresinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabok lechol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush fedekover. Natikla ho ponal re elah.